0: Lähe iya bes. Amarai kula memburut tei okula oke haman teh. Tapi kamu bukain tela. Kuma lebih bela oke haman teh.
1: Abes.
0: Kamu memburut tei.
1: Eh, abes cierto.